0: Usara mau berkemuda dakwah dapat tuzau kemana uzin sebuda kerana cilok cuci bahasa usah buda bagai kamu kula baru buna mau kuba. Daka share share nama nak kembali terdapat dah share lah emasaru. Inda zaman cecah aku akan halin dan najis tiki tiki musamma akan tabar pada waktu dah kisahmu. Dokuma batun dakwah tu serikin arugunggum. Laji Muhammad Nera Ebe Mera Ebe Nchewa Gar Umas ya chwa sumaliki maka maido mansekari kayuna sudaga enter and shing ya kwe gani wana batu nambu binde da kwe gani wanda 0810030349 0810030349 nambu binde da kwe ya iradumu kutufa arabu kachumba chinku akami da kucha akawashin haka nyadachi ayanzu achi mutarezu au maka maido kari kayuna su kuma shin halin da ake cika wannan kasar Najeriya to wace hanya kuke gani za magance wannan al'amari musamman suna ta korafi kamar gwamnati ta gaza to shin ta wace hanya shi talaka kuke gani idan zai bi za a kawo ƙarshen waɗannan ta'addanci da ake samu abin da yanzu har ya fara shigo kudancin Najeriya abin babu daɗin gani bayan kisan ga cin zarafi ga abuwa daban-daban wanda abun ya kai mu wato duk da wanda ga abin da yake zai dole zai kwalla saboda tashin hankali da ake fama wannan yankin arewacin Najeriya wasu na ganin cewa gwamnati ta gaza gwamnati ta ce tana bakin kokarin ta amma har yanzu suna kamar ta gaza shin to shi talaka a wani wata hanya kace gani zai iya bi domin ya sa magance wannan abu sannan kuma me zaka ce aka wannan batu na wannan sarki mai martaba na sarki Argungun da yake magana akan cewa kamata mutane su mallaki makamai su kare kansu me zaka ce aka wannan hello
1: hello wa alaikum
0: alaikum salam tilla barka wa ke magana
1: ya ba sada
0: ga dole su daga Shomolu me zaka ce akan wannan batu wanne zaka dauka ciki zaka yi bashari akan sa
1: to da farko dai ina ga sarki wanda har ya fito yawan ga bayani dangane da addashin da ke faru a
0: arewacin
1: inda an kafa da suna tsoron gwamnati gwamnati na tsoron shugaban kasa kuma ake Najeriya babu wani zuwa da hukuma na wani kowa tsoron gwamnati su sa ma tsoron gwamnati su gaba shi ne ka duk arewacin da lalace mana
0: yanzu kana ga ya kai mataki ya kai mutum ya mallaki makami kai na ga an kai wani lokaci
1: wallahi ya ba wuce wannan
0: to kan me hatsari ba me baka gani ba babu wani hatsari a cikin ace talaka mallaki makami
1: da hatsarin talaka mallaki makami da ba ta gida hatsari
0: wato kana tare da shi mai martaba din kenan ko ba wannan
1: makami sai gari da mai martaba kowa ta makami rike sa da kansa kuma duk wanda da makami ya tabbatar ko wasu ba tsingarin
0: nan muna godiya don ra'ayinka daga Shomolu.